kiringato long me apach lao kire tumelo melo bu Uganda ingeuni kelu dira nyen naho kwa lwa kin pacho nya yu kere menu muti kere guma papa bot bulu kere mot du lor tiu luoni no rin man na dan Uganda Resilience Innovation Network guri meriti apach kan du le tiu kere jo me kin pacho jangamente NGOs kere jo papa ipunyu lwa ke lako gina jo tama tama te dako gina koma me kelu don lobo ni be ni lwa ke yakina chalo du lien puye jo e tichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura idira nyen we konyo me nyal ber jo me romu chungi wigi kengi kere nuongo lanyo nene du le tiu me punyu jo kuni neni woy itemuli chi magita choya choa kremela ko ko pache teo chok chok nurin wonyere dira nyen pilwak metumal melo bi Uganda amani kuwere dulme nurin kere redia pach fama omiyo giu kelu internet timen noni tuo pinga papati ya pach kam mopiche dulina diter tinwer goma ma pach igereme white house nget redia pach fama no pingeche tutute kwa nurin gom chimbo ina bongwene chel abiche ala bongwene dek abiche abiche ala boro